0: Reklama.
1: Radio Citrusi sa reklamu samsahori. 577 40 10 28.
2: Tkvenus ment Radio Citrus. FM 97.3.